0: keminan diakonan commandei dingam diakonan nun gerta kanna nun dainan toji e jian jamena ituri hasi entere aket boy na jamati yakan du foyer e murtinia cheoa
1: acha talida rokumare

wala xa tucaat kaa remas kar tu jine jogaani do doromi grijine karama korgoluma kealu kar nde randaade taturuma mamuta gasara technicien am gede ndoo nek jumta rejo ndakami ko kula jidima to dan dubalum telum gayus ko kajikilam ya telum bulel deneji bayu jida pere farikana sisi komi awuji merci lisi.

wala ko do baye ke way rosi se may ngod go ko mang te ade te de gambir ye si mbirana krata hoji kem da ye si ko do te malanga de najik ma ji soli ne kem din do ye si do ji na je nu ba wo ya di rosi ko way to yan rak la gan no ne mbag ko ro de te do yo te ani ko da ke ka de ke ji yo ko de ka de ben de ko ko de akei word ni ko madam namba cingar ba ri ko jin ko mandang nay hojirawo gisin Musa Gunji hojirawo gisin Musa Gunji ni ba guto ndo joye na September kon manto adi kem labdan ko bongor to oneni anar nay kem be ki nyamena tla arrange re labdan ko bo to nay ngatu ju robo jer ko jian ge ni ko namba cingar Musa Gunji ke jim tola ke bakre radum gara ke mun dum madengara ke ik asngaro jirko jengaru ba ik ngar sabde kanto ke kara radum be radum gar ngar sum ik arsivek metropolitain ke kambe njamanat la idumo jitangar goet be ba malang de gendo nan nan krangai singe de malang ge jamena te kar bekoro maniga ga bebura bai bogo kumra mai bombai lere bongor ga kon de ke de ngam ge bai lo ta kem de ta ke kem sebe o butug ke gir ko jara te rawno ji kotar le yon de mari ake nge go sapag ke parwas daniel comboniu sainte therese de l'enfant jesus ku doba ake nge go sapag ke parwas resurrection sao sacre coeur ke chagwate o saint bernard wali ajara it mad be de ke karchete ake association go dokosna ya basag kumandag ya kwan madina ge kuruba yogo mumdag madag kladag madag tadag singinan gerinsi kembe ke doba nyamena mundu osar ge malangni dan si krak dan gangali kranto aukro ik moser vayebek marte wainge bani evek ku joses ku doba isi mo perge ake serge ku gir ku jala tengul geta kem ge marang ku jia ake ke dengam ge ni ini parwas ge kendeng deng ge ta ke joses ge rejind dan kerangai ke udengar david ngari madin dan ni kerangai no bata askari ka krama jesik nai raise de malang tu wala ber ke tatol tatu raju cha dondu majin ke karnu bar sitok sikin jik man no kom situ.